0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko KTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

edisi hari ini ya. Udah hari Jumat nih di 11 September 2026. Ya teman Pro 2, bertepatan dengan 11 September tentunya ini bertepatan juga dengan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, dan tentunya terus mengudara, menyuarakan informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI tetap jaya, terpercaya, dan selalu dekat di hati penggemar. Ya teman Pro 2, tentunya di hari Jumat ini buat teman-teman Pro 2 nih yang sedang dalam perjalanan sambil dengerin kita, mungkin jangan lupa hati-hati di jalan ya, dan tetap lengkapi kelengkapan kendara berkendaranya. Walaupun hari Jumat udah lumayan sepi juga ya pagi-pagi di jalan, karena udah banyak nih yang WFH tentunya. Nah buat teman-teman Pro 2 yang masih di rumah, tentunya menikmati liburnya di weekend panjang ini, selamat menikmati liburnya, tetap produktif tentunya walaupun dari rumah ya teman Pro 2 ya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Walaupun sepertinya nih pagi hari ini kabutnya udah mulai memudar ya, karena alhamdulillah kemarin udah diturunkan hujan nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini masih bersama Ulan yang bakal nemenin kamu di Ispada sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi di hari ini tentunya bertepatan dengan Hari Radio Republik Indonesia ke-81, pagi-pagi nih para staff dan pegawai kantor RRI Jambi bakal ngadain upacara di pagi hari ini tentunya. Tetap semangat teman Pro 2 dan tetap jaga kesehatan.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

mengenai kamu ya. Masih baru Wulan yang temenin kamu Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan tentunya bertepatan dengan 11 September di hari ini, kita bakal ngebahas nih sejarah berdirinya RRI yang tentunya bertepatan di tanggal 11 September 1945. Ya Teman Pro 2, di mana radio itu mempunyai peran besar ya tentunya dalam menyebarkan informasi di masa proklamasi kemerdekaan dan juga masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat itu radio menjadi alat tercepat dan tersingkat dalam memberikan tuntunan tentunya dan juga pemberitahuan dan perintah kepada rakyat. Maka dari itu Teman Pro 2, tumbuhlah pemikiran untuk menguasai radio demi kepentingan pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan juga untuk membentuk sebuah organisasi radio nasional. Jadi disepakatilah untuk membuat sebuah konferensi para wakil dari stasiun-stasiun radio yang ada di Jawa, tentunya untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 September 1945. Nah, para tokoh yang berkecimpung di bidang radio yang datang dalam pertemuan itu yaitu antara lain adalah Adang Kadarusman, Yusuf Rono Dipuro, Suryo Dipuro, Sukasmo, Sawal Motarudin, dan Jaya dari Studio Jakarta. Dari Studio Bandung hadir Sakti Alamsyah, R.A. Darya, dan Agus Marasutan. Sedangkan

Di Hardio Lukito. Jadi dari studio Semarang hadir pula Suhardi dan Harto, dan dari studio Purwokerto hadir Sutario. Nah, di mana rapat yang diadakan ini itu berjalan dengan tertib di bawah pimpinan rapat Dr. Abdul Rahman Saleh. Kemudian hasil rapatnya ya itu didelegasikanlah kepada Menteri

Nah, saat itu ditetapkan juga bahwa norma dan moral siaran, yaitu tiap pegawai RRI harus yakin dan setia kepada perjuangan RRI, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan aliran dalam membina penyiaran radio. Nah, pegawai RRI juga harus melaksanakan disiplin dalam perjuangan, yaitu seluruh korps RRI harus membela dan menjaga keselamatan alat-alat radio Temam Pro 2 dengan segala akibatnya demi keselamatan Republik Indonesia. Jadi di saat itulah RRI juga menetapkan semboyannya, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Yang mana maknanya adalah dalam keadaan apapun, siaran RRI tidak boleh lenyap dari udara.

0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPM SOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Baku. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan

merasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya?
4: Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Azah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers,

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Station. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai berdua RRI Network. Download audio library di Google.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Merci.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, KRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

hari ini di hari Jumat 11 September 2026 ya. Kembali lagi bareng sama Nia yang siap menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Dan pastinya hari ini sangat spesial untuk kita semuanya karena bertepatan dengan peringatan Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan sekaligus juga ini adalah Hari Radio Nasional teman Pro 2 ya, luar biasa. Dan kalau ngomongin tentang radio teman Pro 2, rasanya kita nggak cuma ngomongin suara ya. Pastinya radio itu tentang cerita, tentang teman perjalanan, tentang suara yang menemani kita ketika sedang bekerja, berkendara, belajar, bahkan ketika kita sedang sendirian. Nah, dan masih juga untuk saat ini aku salah satu orang yang memang tumbuh dari radio ya. Jadi dulu itu memang kayaknya untuk nonton televisi itu ada hari-harinya ya, tapi kalau untuk denger radio tuh setiap hari tuh Om Pro 2 ya. Karena dulu orang itu mendengarkan radio dengan perangkat yang ukurannya mungkin cukup besar, jadi harus mencari frekuensi yang pas dan menunggu suara penyiarnya masuk ya, lalu bisa menikmati lagu dan informasi yang disampaikan. Tapi kalau sekarang radio bisa ada di genggaman kita teman Pro 2, jadi bisa lewat streaming, aplikasi digital, media sosial, sampai YouTube ya. Jadi radio terus berkembang mengikuti zaman. Tapi satu hal yang gak berubah, radio selalu punya kekuatan untuk membuat kita merasa ditemani. Karena ketika penyiar bilang, selamat pagi teman terbaik Pro 2, mungkin bagi sebagian orang itu hanya sapaan. Tapi bagi pendengar yang sedang sendirian di perjalanan, sedang bekerja, atau sedang menjalani hari yang berat, sapaan sederhana itu bisa terasa seperti, oh ternyata yang ada, yang menemani aku hari ini ada ya, gitu ya, gitu. Jadi ternyata ada nih yang menemani kamu di hari ini ya. Dan masih juga di era media sosial seperti sekarang ini, radio juga menghadapi tantangan yang berbeda ya teman Pro 2. Jadi pendengar yang punya banyak pilihan, entah itu mau informasi, kan ada media sosial ya. Kalau mau musik, ada streaming. Mau video, tinggal buka YouTube. Tapi kalau radio, punya sesuatu yang berbeda. Interaksi secara langsung, ada suara penyiarnya di balik mikrofon ya, ada spontanitasnya, ada cerita, ada tawa, dan pastinya ada kejutan. Nah justru, di tengah dunia yang semakin digital, suara manusia nih tetap punya tempatnya sendiri ya. Radio juga terus beradaptasi teman Pro 2. Sekarang kita nggak cuma bisa mendengar radio, tapi juga bisa melihat aktivitas penyiarnya melalui media sosial dan YouTube, berinteraksi lewat pesan, bahkan ikut menjadi bagian dari program yang sedang berlangsung. Jadi radio bukan menghilang karena zaman yang berubah ya teman Pro 2 ya. Dan masih juga teman Pro 2, di Hari Radio Nasional ini mari kita rayakan bukan hanya sebuah media bernama radio, tapi juga semua cerita yang pernah lahir dari balik mikrofon. Untuk para penyiar, reporter, teknisi, produser, terus juga dan seluruh insan radio yang terus menjaga suara, nah ini tetap hidup ya. Dan masihnya selamat Hari Radio Nasional. Dan untuk radio yang selalu hadir dari generasi ke generasi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara, teruslah menemani, karena mungkin bagi kita radio hanyalah sebuah suara, tapi bagi seseorang di luar sana, suara itu bisa menjadi teman terbaiknya. Jangan kemana-mana, masih bareng sama Nia untuk santai siang kali ini, tetap di Hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Udah informasi 11 waktu CBR teman Pro 2. Dan ini juga karena hari Jumat ya, dan waktunya masih singkat banget. Jadi buat teman Pro 2, khususnya yang laki-laki nih, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, untuk yang muslim ya teman Pro 2 ya. Persiapkan diri untuk mungkin on the way pulang ya, setelah melaksanakan kegiatan aktivitas di hari Jumat ini ya. Dan Masya Allah tabarakallah ya, kemarin alhamdulillah hujan sudah turun teman Pro 2, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya untuk bisa bersama-sama mendapatkan udara yang baik ya untuk kota Jambi dan sekitarnya pasti ya teman Pro 2, atau yang terdampak karhutlah. Dan masih dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dan juga Hari Radio Nasional teman Pro 2 ya. Jadi sedikit mengingat nih, kalau misalnya ditanya sejak kapan sih mendengarkan radio teman Pro 2, kamu masih ingat gak? Sejak kapan kamu mendengarkan radio? Tahu dengan radio itu sejak kapan teman Pro 2? Kalau misalnya masih ingat, boleh dong WhatsApp kita ya, cerita-cerita seperti apa pengalaman pertamanya mendengarkan radio, acaranya apa. Kalau masih ingat radionya radio apa gitu ya. Karena luar biasa sekali sih kalau untuk perjalanan Kania sebelum menjadi penyiar radio, itu memang dari kecil tumbuh bersama radio teman Pro 2 ya. Jadi kalau dulu itu orang tua beli kendaraan roda 2, hadiahnya radio teman Pro 2. Ya tip gitu ya, ada VCD-nya lengkap sama radionya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah itu masih ada dan masih berfungsi dengan baik ya, Masya Allah. Kalau dulu itu kalau kita beli motor yang baru ya, itu pasti dapat hadiah, bukan helm aja, tapi ada radionya. Itu cerita pertama. Kalau misalnya tahun, aku lupa ya tahun-tahun berapa, tapi itu emang masih SD banget teman Pro 2. Karena memang dulu itu mendengarkan radio bukan untuk menghilangkan penat aja, tapi sudah untuk menemani aktivitas sehari-hari ya. Jadi memang seneng banget mendengarkan suara dari penyiarnya. Ketika penyiar ketawa gitu, kayak kita ngerasa bahagia gitu teman Pro 2 ya. Terus dia memutarin lagu yang sesuai dengan mood, dan pastinya juga udah dijelasin lagunya tentang apa. Nah, dan memang tidak pernah terbayangkan juga dari awalnya hanya menjadi pendengar ya teman Pro 2 ya, akhirnya bisa berada di balik mikrofon dan menjadi bagian dari dunia radio. Dan alhamdulillah suaranya bisa teman Pro 2 dengar hampir setiap hari ya. Enggak subuh, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam ya, pasti ada teman Pro 2 ya, hanya harinya aja berganti-ganti ya. Dan masih juga luar biasa sekali di Hari Radio Nasional, memang saya semakin menyadari bahwa radio bukan hanya tentang suara yang kita dengarkan ya, tapi tentang cerita, kenangan, dan hubungan yang terbangun antara penyiar dan juga pendengarnya. Akhirnya kalau gitu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu ya, aku belum ngelihat WhatsApp hari ini karena memang kita memutarkan lagu-lagu yang bisa menemani teman Pro 2 untuk beraktivitas di hari ini ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti bakal lanjut lagi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Habibanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-80 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-80 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id, rri.co.id, portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sama Mingzi.
2: Belajar bahasa Tionghoa di Produan.
3: 我叫王龙, 你叫什么名字?
2: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group dengan Yang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.

0: 你的母语学汉语，每日汉语。
1: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

ya di menit ke-27 di Farmasi 13 waktu Indonesia Barat. Untuk kata Jami ini kayaknya mendung-mendung ya Tom Pro 2. Apakah nanti bakal turun hujan lagi ya Tom Pro 2? Tapi gak masalah, mudah-mudahan nanti hujan bisa turun. Dan karena kemarin kabarnya kalau di dekat rumah Kania itu hujannya deras banget Tom Pro 2 ya, di seputaran apa namanya Simpang Rimbo. Nah, hujannya lumayan deras ya, tapi ada beberapa itu yang bilang hujannya nggak begitu deras ya. Mudah-mudahan nanti bisa kebagian hujan juga teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan juga untuk bukan cuaca aja ya, tapi udara di Provinsi Jambi itu bisa kembali normal ya dan sehat ya teman Pro 2 ya. Nah, kali ini teman Pro 2 aku pengen ngebahas satu hal yang kayaknya oh iya ya kok bisa ya gitu. Pernah nggak merasa kayak merinding gitu teman Pro 2? Bulu kuduk kan naik gitu ya, terus kayak ngerasa kayak ada sesuatu dingin gitu ya. Nah, ini nggak tahu kenapa kaitannya tuh selalu dengan hal-hal yang mistis biasanya teman Pro 2 ya. Nah, kok bisa sih badan kita merinding gitu pas dengar sesuatu atau merasa kayak dingin banget gitu ya. Nah, ternyata teman Pro 2 buat kamu yang mungkin juga nggak tahu nih ya, ini juga kalau misalnya kita lagi ngelihat konser ya, atau kita lagi nonton lomba nyanyi. Nah ya, merinding saat mendengar lagu yang bikin haru itu juga bisa ya. Atau menonton adegan yang menyentuh, atau ketika tiba-tiba merasa takut. Nah, ini kan memang pasti kita akan merasa kayak merinding gitu ya. Ternyata merinding bukan cuma karena kedinginan, tapi ini reaksi terjadi saat sistem saraf yang simpatik itu mengaktifkan otot kecil di pangkal rambut. Nah, sehingga rambut jadi berdiri gitu ya. Tapi kalau untuk di zaman nenek moyang nih teman Pro 2, nenek moyang kita ya, respon ini membantu mempertahankan panas dan membuat tubuh tampak lebih besar saat menghadapi ancaman. Nah, kini merinding ini masih menjadi respon alami tubuh terhadap suhu maupun emosi, teman Pro 2 ya, seperti itu. Jadi aku juga kayak ngerasa iya ya, ada saat-saat kok kayak merinding gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngedengerin suara yang nyanyinya bagus banget, itu kayak kebawa kayak merinding gitu teman Pro 2 ya. Tapi ini itu adalah respon alami tubuh terhadap suhu dan emosi ya. Jadi umumnya merinding tuh bukan tanda penyakit dan merupakan reaksi tubuh yang normal. Tapi kalau misalnya kamu setiap hari merasa kok kayaknya bawaannya merinding, kayak emang bawaannya gitu. Karena ada satu podcast yang aku lihat kemarin ya, jadi dia itu barengan sama siapa ya, namanya aku lupa, cewek ya, dia tuh memang bawaannya tuh merinding. Jadi namanya itu aja ada merindingnya gitu ya, karena memang setiap hari bulu yang ada di tangan itu selalu berdiri teman Pro 2 ya. Jadi dia emang merinding aja gitu, padahal gak ada sesuatu hal yang ditakuti atau ya gitu. Nah, mungkin itu udah bawaan ya. Tapi buat kamu yang merasa kayak sekarang ini akhir-akhir ini sering merinding, coba dikonsultasikan teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak membawa hal buruk ya, bukan menjadi tanda penyakit ya, mudah-mudahan ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 semua di siang hari ini, di santai siang, dan pastinya kita juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ya, ke-81 teman Pro 2. Ini ada rangkaian acara, ada RRI Fest nih, luar biasa ya. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti akan membersamai teman Pro 2 semuanya. Dan di dalam rangkaian acara ini, di sana juga ada Bintang Radio yang masih akan berlangsung ya. Dan juga nanti bakal ada Jalan Santai, kabarnya besok nih ya, akan diselenggarakan Mempro 2. Jadi jangan lupa untuk
datang, dan mudah-mudahan udara di Kota Jambi juga semakin baik ya untuk kita bisa melaksanakan olahraga bersama-sama dan juga hiburan nantinya ya. Akhirnya kalau gitu buat teman Pro 2 semua yang juga mungkin lagi waktu senggang saat ini karena kan udah weekend ya, bisa mampir nanti sore atau nanti malam untuk memeriahkan RRI Fest 2026 di RRI Jambi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini teman Pro 2. Udah 56 menit ya lepas dari formasi 13 yang ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada satu kisah yang kayaknya kalau misalnya masa-masa kecil kita yang suka banget dengan dongeng nih, pasti kamu tahu nih teman Pro 2. Dongeng masa kecil Timun Emas. Wih, siapa yang gak tahu ya teman Pro 2 ya. Ini aku ingat banget di kelas 3 SD ya, kelas 2 atau kelas 3 SD ini ngebaca dongeng-dongeng gitu ya di buku bahasa Indonesia. Aduh ya. Nah, dari sana kita diperkenalkan dengan dongeng-dongeng dari Indonesia, dan itu banyak ya, enggak hanya Timun Emas aja, ada Bawang Merah, Bawang Putih, ya pokoknya banyak yang lain ya teman Pro 2. Nah, untuk Timun Emas ini akhirnya hadir dalam versi animasi teman Pro 2 ya. Jadi trailer dari animasi Timun Emas ini resmi dirilis dengan membawa kembali cerita rakyat asal Jawa Tengah dalam visual CGI yang lebih modern dan sinematik pastinya. Nah, menariknya produksi animasi ini disebut tanpa bantuan dari AI, tanpa bantuan AI sama sekali, dengan seluruh visual dikerjakan secara manual oleh tim animator. Kebayang nggak bentuk dari siapa? Buto Ijo ya. Di sini Buto Ijonya rambutnya warna pink teman Pro 2 ya. Jadi untuk anak-anak ya, jadi nggak begitu menyeramkan gitu ya. Dan pastinya juga karya ini juga melibatkan 100% talenta Indonesia, mulai dari kreator dan juga sutradara Andre Pratama, penulis naskah Rati Kumala, hingga studio animasi Imajimata. Jadi kisahnya tuh tetap mengikuti perjuangan Timun Emas untuk melarikan diri ya dari kejaran raksasa jahat Buto Ijo, tetapi dikemas dengan teknologi animasi yang modern tanpa meninggalkan akar budaya Nusantara. Dan masih juga untuk karakter Timun Emas sendiri itu disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Sophie Seridan dalam teater musikal Mamma Mia teman Pro 2. Nah, gimana menurut kalian nih untuk yang mungkin sudah melihat trailer dari Timun Emas? Kira-kira seperti apa nih? Apakah ini membalikan kita ke masa-masa waktu sering membaca dongeng ya? Karena sekarang ini sepertinya memang semuanya harus punya inovasi gitu kan ya. Jadi kayak radio sekarang juga mengikuti teknologi ya, dan sekarang juga radio tuh nggak yang hanya kita bisa dengarkan melalui radio visual aja, tapi kita sudah digenggaman gitu. Jadi bisa dari streaming, dan kamu kalau misal mau melihat langsung juga bisa dari YouTube ya, seperti apa penyiar radio sedang siaran gitu kan. Jadi semuanya sudah bisa terlihat ya. Dan pastinya juga untuk dongeng masa kecil ya, ini luar biasa murni dari karya orang Indonesia yang akhirnya membuat versi animasi dongeng masa kecil ya. Luar biasa teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Mas Amerika sih. Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

nanti Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang menjelang sore ya, karena sudah 39 menit lepas dari farmasi 14 siang ini teman Pro 2. Dan maksudnya bareng sama Nia untuk di sore ceria ini masih teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal membahas dulu mengenai hal-hal yang banyak banget kayaknya kita mikir bahwa kalau misalnya kita berada di tengah-tengah keramaian, kita akan merasa happy, kita akan merasa ramai juga ya. Tapi ternyata enggak sepenuhnya seperti itu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pernah merasa kesepian meski lagi dikelilingi banyak orang, mungkin ini udah hal yang normal ya, kita ngelihat kayak dia pasti aman-aman aja, tapi ternyata kita nggak tahu dia benar-benar terlihat ramai, sehappy itu, atau malah sebaliknya. Nah, fenomena ini dikenal dengan sebutan urban loneliness ya. Jadi ketika padatnya kehidupan kota justru nggak selalu diikuti dengan koneksi yang terasa dekat dan bermakna. Jadi rutinitas yang sibuk, interaksi yang serba cepat, sampai hubungan sosial yang terasa semakin jauh, itu bisa membuat kita tetap merasa sendiri di tengah ramainya kota. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan cuma lebih banyak orang ya, tapi koneksi yang benar-benar terasa teman Pro 2. Nah, jadi mungkin bisa dibilang kayak ramai di luar, sepi di dalam nih. Tinggal di kota besar ya bukan berarti kita selalu merasa terhubung ya di tengah banyaknya orang dan aktivitas. Seseorang tetap bisa merasa sendirian. Nah, inilah yang disebut dengan loneliness ya. Itu dia teman Pro 2. Kalau dibilang kok bisa ya? Kenapa ya bisa terjadi gitu? Bisa dibilang mungkin karena rutinitas yang padat, hubungan sosial yang terasa dangkal, hingga jarangnya punya waktu untuk benar-benar terhubung secara emosional. Nah, ini bisa membuat rasa kesepian semakin muncul. Bahkan berada di tengah keramaian pun itu belum tentu membuat kita merasa dekat dengan orang lain ya. Dan pasti juga jangan diabaikan teman Pro 2. Kesepian bukan berarti kamu antisosial atau tidak punya teman. Kadang yang dibutuhkan bukan lebih banyak orang ya, tapi koneksi yang terasa lebih bermakna. Mulai dari ngobrol dengan orang terdekat, meluangkan waktu bersama, atau sekedar berani bilang aku lagi merasa sendiri nih gitu. Cari teman dong Pro 2 ya, atau mungkin bisa WhatsApp ke Pro 2 gitu. Kalau misalnya ada ajang-ajang ya, mungkin biasa penyiar tuh kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan gitu, kamu boleh nimpalin kok ya, bisa WhatsApp kita kok di sini. Dan pastinya juga ini luar biasa teman Pro 2 yang sudah WhatsApp ya, mengucapkan selamat apa namanya hari ulang tahun untuk RRI ya, luar biasa. Semoga di usia yang semakin matang ini RRI semakin berkembang luas, semakin baik, selalu dekat dengan pendengarnya. Amin, mudah-mudahan ya. Dan pastinya juga semoga kedepannya RRI mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan khususnya untuk RRI Jambi, semoga semakin dekat dengan pendengarnya sehingga tidak ada lagi pesan atau sapaan dari pendengar yang terlewat begitu saja. Oke, iya. Oke deh kalau gitu ya. Thank you banget nih untuk pendengar kita. Namanya siapa ya? Nah, ini dia nih. Gimana kita mau kenal ya? Karena tak kenal maka tak sayang nih kak ya, gak ada namanya. Oke deh buat yang sudah WhatsApp kita, mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi ya teman Pro 2 semuanya. Ketika Kania lagi siaran atau penyiar lain lagi siaran, kalian boleh kok nge-WhatsApp gitu, say hi atau mungkin request lagu. It's okay, boleh kok teman Pro 2 ya. Catat aja nomor Pro 2 nih di 08 11 743 9090. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya untuk sore hari ini, karena juga sudah mepet banget waktu kebersamaan kita hari ini. So thanks banget ya teman Pro 2. Dan pastinya
doa-doa kalian mudah-mudahan RRI semakin lebih baik lagi ya, dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi, amin, ke depannya ya. Dan sekarang kan sudah nih, sudah mulai, sekarang tinggal kalian memilih banyak media-media yang bisa kalian lihat ya, dan untuk mendapatkan informasi yang terbaik, terpercaya, dan relate dengan kalian semua ya. Oke deh kalau gitu, dari Studio Pro 2, Nia undur pamit. Nanti bakal ada Kak Evan yang bakal menemani kalian semua di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

merasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lancaster Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

ATM 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih? Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu. Ya udah deh, ya deh, sorry. Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa, men. Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ya, teman produk apa kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio produk apa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya robbal alamin.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman,
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Iya, Teman Pro 2 apa masih di sore ceria nih Teman Pro 2. Gunung api aktif ya, ini menjadi ancaman, namun itu juga memiliki keajaiban alam yang nakjubin. Aktivitas vulkanik gunung api itu bisa mempengaruhi iklim hingga ekosistem di sekitarnya. Baik dalam jangka panjang, pendek maupun ya di masa depan ya. Gunung api aktif terbesar di banyak wilayah dunia, ukuran dan bentuknya pun beragam banget nih Teman Pro 2. Gunung api terbesar tuh nggak hanya soal yang paling tinggi, tetapi bisa dilihat dari volume tubuh gunung, luas wilayah, dan ketinggian dari permukaan laut. Yang pertama ada Mauna Loa, Hawaii dari Amerika Serikat ya. Gunung api Mauna Loa ini di Hawaii jadi gunung api aktif terbesar di daratan. Menurut US Geology Survey ya, Mauna Loa itu memiliki ketinggian sekitar 4.169 meter di atas permukaan laut. Namun nih kalau misalnya dihitung dari dasar gunung di bawah laut hingga puncaknya, tingginya itu mencapai lebih dari 17 km. Erupsi terakhir gunung ini itu terjadi pada November-Desember 2022 dan karakteristik erupsinya itu relatif nggak memicu ledakan dahsyat ya, melainkan ngalamin erupsi efusif atau lava cair yang bisa menggalir deras di sekitarnya itu Teman Pro 2. Terus gunung apa aja nih yang paling aktif dan terbesar di dunia? Katanya nih ada yang tingginya hampir 7.000 meter ya. Stay Pro 2 FM.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh. Aku pesen nasi goreng aja kalau

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

Daddy Rule.

ada Gunung Nevado Sojos del Salado. Ini dari Chile, Argentina. Aku udah udah apa ya, udah searching tentang gimana sih cara penyebutannya. Ternyata memang kayak gitu, Nevado Sojos del Salado. Nah itu namanya, nama gunungnya ya, Chile, Argentina. Gunung ini tuh terletak di perbatasan Chile dan Argentina yang termasuk gunung api aktif tertinggi di dunia dengan ketinggian 6.893 mdpl. Gunung api ini itu termasuk gunung yang bisa dikunjungi, namun termasuk dengan pendakian tinggi, tingkat tinggi yang membutuhkan persiapan matang ya. Gunung ini tuh kerap mengeluarkan uap dan gas di kawasan puncaknya yang menandakan bahwa sistem vulkaniknya itu masih aktif. Erupsi terbesarnya itu terjadi sekitar 1.300 tahun lalu pada tahun 1993. Gunung ini tercatat adanya hembusan abu vulkanik minor dan menjadi aktif terakhirnya hingga saat ini itu Tumang Pro 2. Terus ada lagi di Italia, Gunung Etna. Gunung Etna ini terletak di Pulau Sisilia, Italia. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3.357 mdpl dan menjadi gunung api terbesar di Eropa. Pemandangan laut lava hitam, kawah hingga ski di lereng saljunya saat musim dingin ya, itu menjadi daya tarik gunung ini sebagai destinasi wisata. Berbagai aktivitas yang bisa dicoba ya, kayak misalnya daki bersama pemandu resmi hingga mendekati kawah puncak, naik kereta gantung atau cable car, dan bisa juga dengan bus khusus nih. Dan gunung ini tuh memiliki rekor catatan erupsi terluas terpanjang di dunia sejak 1500 tahun silam ya. Dan hampir setiap tahunnya ngalamin erupsi, melontarkan lava pijar, hujan abu, dan aliran lava yang juga kering ngancam desa-desa di sekitar lerengnya tuh, teman-teman.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nah, Temen Pro 2 apa nih yang terakhir nih Temen Pro 2 itu ada Popo Catepet dari Meksiko. Popo Catepet ini tuh merupakan gunung api aktif terbesar dengan ketinggian 5.426 mdpl dan gunung api ini itu disebut paling berbahaya di Amerika Utara. Itu tuh dikarenakan ya, itu disebabin karena lokasinya hanya berjarak sekitar 70 km dari kota Meksiko. Sehingga ya aktivitas vulkanisnya tuh selalu dipantau para ilmuwan dan gunung ini secara resmi dan ketat dilarang untuk didaki karena ditetapkan sebagai zona bahaya dari kawah utama. Jalur pendakian ke puncak gunung itu ditutup permanen ya sejak gunung ini itu erupsi pada tahun 1994.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

0: dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi,

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

dua FM kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan ikuti jazz musik ya sampai jam 19 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Mas Amerika sih, nah. Gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

galau atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

bilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia, dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbok Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernah lah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-1005. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC, you see, live chat.

0: MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil! Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak mudah-mudahan. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby. Mas
2: Bobinya enggak?
0: Mas Dondot.
2: Alex.
0: Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Cukar kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap, seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku
0: baru ya.
2: Aku kalau punya anak enggak akan gua kasih nama Edit.
0: Iya sih. Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B. Edit GAB.
0: Kembali. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, ya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Woy. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh.

masuk angin. Nah,

0: masih April udah lama.
1: Edit birthday to you.
0: Enggak. Lewat. Nah, udah lewat, nanti aja tahun depan ya.
2: Angkat kita ya, Bang.
0: Oh, boleh. Ya. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
1: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio, di di radio di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti. Ya,
1: tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
1: Yang ada di TV.
0: Oh,
1: zaman masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Maaf, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti nggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Bersiaran berarti?
1: Pernah.
3: Siaran, ya.
1: Kehilangan motor pas siaran juga pernah. Bobby itu? Bobby gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
1: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak dia.
2: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
1: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
1: Jadi tim lepas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
1: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
2: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
1: Apa solusinya?
0: Apa itu?
2: Kita cari orang yang pinter.
0: Kun.
2: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya ada lah. Misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
2: Iya.
0: Wow.
2: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
1: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Kok aku enggak tahu?
2: Kelihatan mukanya.
1: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
2: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
2: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
1: Dia belum lahir.
2: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
2: Edit kan banyak.
0: Banyak sih, iya bener.
1: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih, sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
1: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin cerita.
2: Drama.
0: Oke, drama radio gitu ya.
1: Umpamanya, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi.
1: Coba ini, jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
1: Loh, gimana sih kayak gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
2: Drama juga.
0: Drama ya.
1: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
1: Live? Oh enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
1: Kalau live, nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Agak gak bisa ngerem banget.
1: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
2: Kita recording dulu.
0: Oke.
2: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini gak boleh ya. Iya gak boleh, gak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital
0: loh. NFT ya.
2: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya Kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
2: Di mobil kita apa ya?
1: Itu ini? Di kantor ada. Aku masih punya radio.
0: Kemarin itu.
1: Tapi Bluetooth.
2: Bluetooth.
0: Oh, ya benar, HP.
2: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
1: ada juga. Langsung ada lagu-lagu lama gitu.
0: Asik.
1: Radio swasta.
0: Benar.
2: Ada masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
1: Ah, ngarah kamu. Ceritain yang mana itu?
2: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
2: Yang di Bluetooth itu.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, inget gak sih maksudnya zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
2: Bomblo, ada juga sampai terus
1: itu yang
2: Epic Gialdi,
1: Madu dan Racun.
2: Madu dan Racun,
0: benar. Bisa kali dipetik gitarnya?
1: Jadi,
0: oke.

0: sejuk berdua denganmu. Ya,
1: ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin loh.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio.
1: Kamu kita... radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada kita frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Wow, oh. Yang cuman mandili,
1: kayaknya dia ngarang deh, aku nggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nerari.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di anu di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh di rumah. Enggak di judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung ngomongin. Pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Oh, cuma presiden Indonesia itu kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya nggak bisa ramean ya.
1: Nggak bisa rame-rame.
3: Nggak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena nggak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana maksudnya persepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid ya?
3: Aduh.
2: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Ya, kayak Mas Exit.
1: Maksudnya gimana?
2: Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah, itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh, gitu. Oh, gitu.
1: Dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita enggak nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang bass, tukang yang di apa tuh bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya lu minum apa gua.
3: Oh,
2: makasih Om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Benar.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa
1: apa ya. Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dor apa ya?
1: Dia dulu keliaran di Nari Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya Ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
3: Oke, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
2: Kelodok.
1: Ngerti enggak? Aku aja enggak ngerti kok. Ini bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya. Enggak
1: semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apa? Gabuga apa? Apa gabuganya? Tokonya apa?
1: Dadu. Jangan diomongin. Itu dulu ya, itu dulu. Dulu. Sekarang?
4: Sekarang
1: slot.
3: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul. Itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalnya itu kalau udah melanggar hukum jangan ada.
3: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor. Wis. Geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke.
2: Okay. Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Kita buktikan. Kita tes.
1: Tuh, dua.

berapa aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap DM sih. Music Live Chat. Yeay.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang ingin tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu tim lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Genset. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo. Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Bener saya dosen dulu. Asisten. Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia di kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
2: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah. Gitu.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Bener.
2: Jadi
3: cuti ya. Oke SD. Enggak naik kelas.
1: Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke.
2: Okay. Ya, berarti niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas SD, SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu, ya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Bisa dengan naik kelas. Itu nggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi... kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat.
0: Bener.
2: Dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
2: Bikin emosi mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya. Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal juga nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Oh, iya.
0: Ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih kepingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS. UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal, maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah aku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
3: Ya apa?
1: Ini komennya telat ya.
3: Ya apa?
2: Apalagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Gak balik-balik kesini.
2: Iya, betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, habis itu, band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih. Indonesia, Indonesia.
0: Oh, sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Habis pas itu tahun itu belum ikutan. Belum. Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
0: Yang penting makan dulu.
1: Benar-benar. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, begitu ya. Butuhnya makan ya.
2: Nah, iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO gitu. Cuti kan? Iya. Cuti.
0: Cuti lagi. Mas lagi ke cuti.
2: Cuti. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga. Kan cuti. Kamu harusnya teman saya itu cuti mas sampai okay, sekarang.
1: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal?
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada nama.
2: Pak Adib.
1: Pak Adib. Nah, enggak, Adib. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adib sama, karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dib, sini Dib.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi
0: oh, cara itu gitu.
2: Yang penting ya, karya lu ya. Mau manggil gua
1: aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Kayak ini maksa ngawur. Kayak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor Solo.
0: Oke.
2: Tiam.
0: Iya, Tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
1: Iya,
0: Tiam.
1: Ya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Dua suku kata nih enak.
1: Nih. Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
1: Karena malas. Mas Wan malas dengerin enggak.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas. Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
0: ujung-ujungnya.
2: Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
1: Tapi udah. Dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya setuju. Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liat wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung
1: aku ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh, iya kan bener kan.
2: Lupa saya.
1: Iya, makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, dulu. Panas gak didengar. Lain grup. Ya, maksudnya.
1: Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliat. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah latihan. Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah benar. Silaturahmi.
2: Mau diajak mau enggak ya?
1: Ya itulah
2: akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin aku yang bikin kan itu spontan uhuy aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu lah apa ya.
0: Oke, okay,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih?
1: Iya,
0: apa enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor kalau di sana
0: minor. Oh iya benar. Oke. Akhirnya sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara maksudnya nggak secara sengaja.
1: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
1: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan batuk aku nyanyiin.
0: Benar. Lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
1: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke, okay,
1: yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
2: Versi Batak.
0: Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Pakai Teddy.

0: namanya?
1: Headset.
0: Headset.
1: Benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
0: Masih volumenya nggak dikecilin ya?
1: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan, meletus dar. Dia kencengin, jebol. Aku gantiin jadinya.
0: Kok malah jadi nombok? Oke. Sekarang aku mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya? Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
1: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
0: Oke.
1: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
0: Oke. Jatuh.
1: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas. Kecil lagi itu. Dulu hilang dulu. Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
2: Dulu gemuk banget.
1: Suka dikasih kursi plastik tuh.
0: Oke. Okay. Kursi bakso gitu ya.
2: Iya.
1: Kursinya ngejebolin kursi sering di
2: Di hotel juga jebolin kursi.
0: Dulu ya, benar-benar.
1: Makanya sekarang kurus.
0: Ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
1: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
0: Oke, benar.
1: Salah satu makna mendalam.
0: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
2: Terima kasih.
0: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
0: Lagu boleh, mau apa? Cen-cen.
1: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar. Benar. Hawa udah besar belum itu?
2: Udah dong. Kita kasih tahu umurnya sih, sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh. Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat omongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben
1: tumben. Kalau orang
0: biasanya enggak benar.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Oke, oke. Okay, okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Woi, Pekanbaru.
2: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Wah, malah request.
1: Nah, oh, dia yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu. Cek gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Maaf.
0: Yang mana? Ma, coba-coba tadi.

0: sudah.
1: Udah ya.
2: Itu syairnya.
1: Udah ya.
0: Ya udah.
1: Dia nge-request soalnya, sampai pulang apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
1: Ada khusus ya.
2: Jam. Siapa yang request tadi?
1: Pro 2 Pekanbaru.
2: Oh, Pro 2. Salam ya.
1: Benar. Oke.
2: Kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru.
1: Kita akan baru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya?
2: Bukan, jual telur penyu sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
0: Oh iya.
2: Pekanbaru itu gajah.
0: Bukan.
2: Itu
1: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
1: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
1: Benar, saking sering.
0: Enggak, kami pernah. Yang baru.
1: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
2: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sih.
1: Bener sih.
2: Yang lama aja.
1: Gimana ya ini durasi ya?
2: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini lah. Kita persiapan lagu 10 loh dari
1: sini. Kita free loh. Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
2: Enggak ada harapan kita.
1: Adalah. Kok gitu.
2: Soalnya kita ngalir aja.
1: Oke.
2: Jadi harap-harap cemas.
1: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
2: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
1: Amin.
2: Bisa 200 tahun.
1: Amin.
2: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
1: Oke.
2: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang karena kondisi.
1: Benar.
0: Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
1: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
2: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
1: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz?
2: Namamu Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
2: Tahu enggak ada kejadian tuh?
1: Apa tuh?
2: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
1: Oke.
0: Mati.
2: Ini apa? Itu setelah diurut-urut ceknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarik-tarikan.
2: Jadi kita sama bass itu tarik-tarikan itu. Ceknya kok nggak masuk ampli? Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, pengunjungnya juga nggak terlalu banyak dulu kan.
2: Nggak, masalahnya kok kamu nggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong, saya masukin aja. ada kabel kosong, udah kan udah dipanggil, udah di atas. Nah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
1: Bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar belum bunyi nih. Ntar,
2: tarik. Pas itu kamu panik ada cek dimasukin pas gitu aja ya?
1: Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
2: Oh iya. Sorry. Oh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gitu.
1: Bener. Itu udah mau tampil ya? Udah di atas
2: panggung.
1: Udah di atas panggung.
2: Udah tampil.
0: Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
1: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya, sebenarnya pengen sampai jam 12.
2: Jelas, terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuma bentar.
1: Iya.
2: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
1: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
2: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
1: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI.
2: Mungkin ada pantun dulu, Bang.
1: Ah, apa tuh?
0: Nah, pantun.
2: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
2: Ikan teri dari Sukamaju.
1: Cakep.
2: RRI semakin maju.
1: Asik. Boleh. Coba, Fis. Boleh.
2: Ikan teri apa
0: komik di dalam termos.
2: Yes. Artinya
0: nggak bisa. Bisa. Bisa.
2: Iya, boleh boleh boleh. Ikan teri.
0: Ikan teri di dalam termos.
2: Artinya
0: RRI semakin jos.
1: Asik. Nah, ini gongnya nih. Ini gongnya nih.
2: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep. Oh, oh, beda ya. Kreatif. Iya, ini kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
2: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Tata, gimana kemarin? Gimana? Tadi kemarin kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
2: Terus?
0: RRI semoga sukses selalu. Dimana-mana.
2: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu.
0: Oh,
2: RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
0: Ikan teri aja, ikan teri.
2: Ikan teri, ikan teri.
0: Ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Ikan teri. Wah, mikir lagi nih.
2: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri. Pakai helm.
1: Oke.
0: Tertib hukum manel tertib lalu lintas.
2: Iya,
1: ikan teri. Takut atli ya.
2: Ikan teri.
1: Pakai helm.
0: Pakai helm.
2: Ya udah boleh boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
1: Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu.
2: Amin. Panit dan RRI juga.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Dino.
1: Bye bye.

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, dan malam hari ini teman Pro 2 di formasi 20.30 ya, di setengah 9 malam. Ada Hafiz, teman Pro 2 FM, nemenin kamu sampai nanti di jam 12 kurang ya, teman Pro 2 FM. Dan kalau teman Pro 2 FM datang nih ke Telana, ini di RRI, sekarang lagi ada RRI Fest, teman Pro 2. Nih seru banget. Mungkin buat kamu yang lagi bingung, lagi suntuk mau kemana di rumah, jalan-jalan aja kesini. Karena selain ada penampilan-penampilan teman Pro 2, ada banyak banget nih jajanan yang bisa kamu kunjungi dan teman berdua. Jadi jangan lupa nih, ajak orang terdekat kamu, keluarga, teman, pacar, siapapun itu, teman berdua, ajakin senang-senang. Dan karena ini udah hari kedua dan ini akan berlangsung selama 4 hari ya teman berdua. Dan nanti di penutupan itu di malam Senin. Dan kalau teman berdua lihat ini ya, mungkin kalau ada lagi menuju lokasi sini nih, ini lagi rame banget, lagi ada banyak-banyak banget nih, ada barongsai, ada tadi ada band ya. Jadi jangan lewatin keseruan teman Bro, karena ini cuma setahun sekali. Jadi jangan lupa mampir ke RRI Fest. Di startnya sih kalau jajanan kulinernya itu di jam 4 sore udah mulai ya teman Bro 2. Tapi kalau untuk pertunjukan itu malam ya. Ini teman Bro 2 FM hari ini bakal, malam hari ini bakal nemenin kamu sampai di jam 12 kurang. Jadi jangan lupa channel kamu, tetap di Bro 2 FM Jambi, teman.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit? Bukankah

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Aku sudah berusaha memperbaiki.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.
2: Sama aku ada sesuatu buat kamu, pasti kamu suka deh.
3: Kalau kita nanti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
2: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
3: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, ada.
2: Yang?

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Diam-diam aja nih, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi,

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang
1: video
0: terjadi
1: di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur, Jawa Timur yang tengah menjadi korban media
2: kasus ini dengan
1: sekolahnya
2: telah
3: merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya, tanggal 2 sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026, dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali menyapa teman Obrol 2 FM tepat pukul 05.00 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di frekuensi 90,9 MHz. Dan akhir kata, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

2 dimana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Prodo FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Teman Prodo, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Gerda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palang Presisi. Saya Kombes Pol Arun Dinaji, SIKM SI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini, RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat.

dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Wira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Zali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Baku. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan

0: Inspirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lagu ini tentang perjuangan dan kesetiaan.
2: Makasih ya.
1: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana.
3: Paket. Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Nyamin SIPMM dan Rem 042 Garuda Putih mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama itu pula radio hadir menemani masyarakat dalam berbagai suasana, memberikan informasi, hiburan, edukasi, hingga menjadi teman di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan insan radio yang terus menjaga keberadaan radio di hati masyarakat. Bersama RRI, kita kuatkan suara Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombes Pol Arun Dunaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.